0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dan masih ya, Rockstar, selamat bergabung juga untuk lo yang baru joinan di 87.8 FM. So this is Gamer bareng Herewede.
2: Iya, yang medal.
1: Dan kali ini kita bakal ngajak lo untuk ngobrolin seputar kesehatan ya, Yuri.
2: Betul
1: ya. Kalau gue sendiri ngomongin tentang kesehatan, pasti banyak hal yang akan lakukan. Mungkin ketika sakit gue langsung minta pijit, minta ramuan-ramuan dari orang tua. Termasuk juga gue bisa, biasanya tipikal orang yang harus langsung selalu searching. Misalnya udah ada bentol-bentol dikit, ruam-ruam. Ini gue kenapa ruam-ruam ya?
2: Oh, berarti langsung kau tanya lah sama internet gitu.
1: Iya,
2: sama kenapa aku ini gitu.
1: Akhirnya ternyata itu malah buruk karena self-diagnosis. Kalau menurut gue sendiri, karena takutnya malah yang biasa malah dibesar-besarkan.
2: Betul.
1: Termasuk kita bahas hari ini apa sih, Yu?
2: Iya, karena kita bakal bahas tentang rockstar itu tipikal kalau nggak enak badan langsung ke dokter atau nanya internet dulu. Apalagi sekarang zamannya teknologi AI ya, internet juga udah banyak. Jadi udah mulai apa, udah merambat lah ke dunia kesehatan. Tapi sebenarnya ini bukan untuk gantiin dokter ya, melainkan jadi semacam co-pilot yang bantu dokter kerja lebih cepat dan akurat. Tapi sering disalahgunakan gitu sama
1: betul, kita betul.
2: Orang-orang yang kadang kayak ngerasa, aduh kenapa ya aku tuh kayak meriang lah. Dan kita buat tuh ciri-cirinya, kita cari tahu. Tapi sebenarnya belum tentu itu baik ya kan. Jadi kita bakal ngajakin kamu untuk ikutan topik ini, Rockstar. Kira-kira kamu tipe kali yang gimana? Kalau nggak enak badan langsung ke dokter atau nanya internet dulu? Boleh sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan pasti bisa langsung ke Instagram kita, sekalian di follow ya di @therockinlife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Sunday is for slowing down, eating well, and ladies of Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort do the rest. Setiap hari Minggu, Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Sunday brunch terbaik mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Dalam satu meja, banyak dunia, mulai dari Italian, Spanish, French, sampai Asian cuisine. Nikmati homemade pasta, fresh food dari Oysterman, sampai dessert yang disajikan ballerina siap menemani long brunch kamu. Bukan cuma soal makanan, di sini juga akan ada live music, magician, dan kamu dapat akses ke pool untuk menikmati suasana resort dengan lebih santai. Setelah brunch, lanjutkan dengan seaside delight di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 3 sore. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Siap bikin minggu jadi lebih spesial? Reservasi sekarang di 0811-3830-5954 dan follow at Sofitel Bali Nusa 2 untuk info lengkap dan update terbaru. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa 2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Hashit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
6: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: It's 1 FM, you're listening to The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Sekarang kamu lagi disemangatin Rockstar sama Lomba Sihir ya?
1: Bukan Lomba Sihir,
0: oh, bukan.
1: Sayang,
0: Perunggu.
1: Perunggu sayang.
0: Perunggu dengan tarung bebas.
1: Iya,
0: kita diajak bertarung bebas Rockstar di dunia yang fana ini.
1: Mm-mm.
0: Di dunia yang harus segalanya kita perjuangkan.
1: Betul.
0: Termasuk memperjuangkan orang-orang tersayang kita.
1: Mm-mm.
0: Untuk bisa nyobain makanan otentik, makanan yang paling best yang ada di Nusa Dua.
1: Bener banget. Soalnya nih Rockstar, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib ya, karena kesibukan kerja. Jadi weekend itu biasa dijadiin waktu buat ngabisin waktu quality time bareng keluarga, sahabat, atau mungkin pasangan ya. Apalagi untuk makan-makan tuh best banget. Nah, kamu bisa pakai kesempatan itu untuk datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali present Travelogue of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine. Jadi nanti itu ada di tanggal 21 dan 22 Agustus 2026 ya Rockstar, di Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi kali ini Travelogue of the Archipelago bakal ngajakin kamu untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala ikan restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ditemani pemandangan beachfront cantik dan suasana santai Nusa Dua, tepat untuk quality

0: Bener-bener penuh rasanya membayangkan. Ayolah Yuyu, kita
1: iya,
0: bisa lah ya.
1: Kita kesana ya Rockstar. Dan kamu juga ya Rockstar. Jadi langsung aja reservasi sekarang dengan follow sosial medianya di @ikan.bali dan @westin.bali. Sekali lagi @ikan.bali dan @westin.bali.
0: Dan Rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang lo itu tipikal kalau nggak enak badan langsung ke dokter atau mending searching dulu apa sih penyakitnya, apa sih gejala-gejalanya di internet. Nah, tadi udah kita sempat bridging sebentar Rockstar tentang kalau gue sendiri itu tipenya langsung searching-searching dulu. Tapi ini ada tambahan menurut Atul Gupta, seorang Global Chief Medical Officer for Diagnosis and Treatment di Philippines. Nah, ini dikutip Kompas Health juga. AI di dunia kesehatan itu sebenarnya bukan diciptakan untuk ngambil alih peran dokter sebenarnya Rockstar. Jadi AI sekarang udah terintegrasi di alat-alat medis kayak CT scan dan juga MRI. Fungsinya membantu mempercepat pemeriksaan dan ningkatin akurasi diagnosis.
1: Nah, dan selain itu nih Rockstar, ada Dr. Mahesa Parana Dipa nih, dia tuh dari Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Dan ini dikutip dari Tirto yang bilang nih, kayak misalnya AI itu emang terbukti bisa bantu ningkatin akurasi diagnosis dan efisiensi kerja dokter, terutama di bidang kayak radiologi dan deteksi penyakit kronis. Tapi dia juga tetap negasin ya, kalau AI atau internet lah gitu, itu tuh cuman jadi alat bantu, jadi bukan sebagai pengganti, karena keputusan klinis yang kompleks dan bernuansa etik tuh tetap butuh kehadiran manusia atau dokter lah gitu. Gak bisa kalau cuman kita nulis ciri-ciri sakitnya apa, gejalanya apa, terus dikasih tahu ini kayaknya kamu demam dan terus kamu langsung ke apotek beli obat itu yang direkomendasiin, nggak bisa. Kamu tetap harus butuh diagnosis langsung dari dokternya.
0: Betul gitu. Betul. Karena takutnya malah kebanyakan dosisnya ya.
1: Iya.
0: Dosis bayar loh.
1: Overdosis. Rumah.
0: Aduh, stop. Kita masih ngajakin kamu untuk ngobrolin sampai jam 9 ini Rockstar, tentang lo tuh tipikal yang gimana. Kalau lagi enak badan langsung ke dokter atau mending cari-cari dulu di internet penyakitnya apa, sharing-sharing sama kita pastinya bisa via WhatsApp di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
6: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Yes, Rockstar, kamu baru aja dengerin satu single dari Marion Jola with Lale Ilmanino, yaitu Rayu. Aduh, kenapa yang tadi udah dirayu, tadi dibujuk ya sama potret, ini kita dirayu lagi sama Marion Jola. Aduh, pokoknya suka banget kalau lagi dibujuk dan dirayu-rayu. Apalagi diajakin, lagi ngambek diajakin pergi ke satu tempat yang best banget.
1: Yang best, ya. Kalau kamu ngambek, janganlah Rockstar, janganlah sampai ngambek-ngambek. Karena gue yakin ketika lo ngambek, lo akan didiemin sama gue maksudnya. Tapi kalau sama pasangan lo, lo pastinya harus diajak ke sini. Karena di mana lagi nyari tempat yang benar-benar lengkap untuk keluarga, untuk anak, untuk semua experience-nya komplit. Dalam satu tempat, pastinya di the one and only Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Bayangin aja nih ya, lo bisa menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang menggabungkan budaya Bali dengan kemewahan ala Perancis. Kapan lagi kan, jarang-jarang lo Rockstar lo bisa melihat arsitektur Perancis yang digabungkan dengan Balinese. Dan buat lo juga bisa ngambil paket ini pastinya akan mendapatkan pengalaman yang paling maksimal. Kan di dalamnya udah termasuk buffet, breakfast di cuisine, 3-course lunch, dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Mulai dari cuisine, beach bar and grill, dan juga cucina. Juga termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Dan ngomongin tentang all inclusive package ini, bisa didapatkan sepanjang tahun Rockstar. Dan kemarin kita udah sempat ngobrol ya, langsung sama Kasania dan juga Mbak Uli. Karena masih bisa dipesan sampai pertengahan Desember. Jadi tepatnya kalau gak salah 19 ya kemarin.
0: Selama
1: Desember lo masih bisa melakukan pemesanan dan berlaku sampai Desember 2027. Plus akan ada special benefit untuk all atau Accor Life Limitless member. Cari info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com. Sekali lagi di www.sofitelbalinusa2.com. Dan pastinya follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
0: Yes Rockstar, dan pastinya kita juga masih di sini ngajakin kamu ikutan topik. Kira-kira Rockstar tuh tipe kal yang kalau lagi enggak enak badan, itu tuh langsung nyari dokter atau nyari di internet dulu nih. Dan yang menarik nih Rockstar, menurut artikel di majalah Suara Aisyah, semakin sekarang tuh makin banyak pasien yang datang ke dokter sambil justru bawa hasil obrolan dia sama AI.
1: Wah, menarik ya.
0: Jadi fenomena ini tuh nunjukin AI itu udah jadi semacam dokter pertama lah gitu buat sebagian orang, karena bisa dihubungin kapan aja dan emang jawabnya tuh cepet kan. Jadi banyak tuh yang kayak, iya dok, kemarin itu aku habis
1: udah
0: nanya ini.
1: Temanku siapa temanmu? AI. Langsung dokternya gak bisa berkata-kata.
0: Gak bisa berkata-kata, no word-word.
1: Tapi sebenarnya Rockstar yang jadi masalah, kebiasaan self-diagnose ini ternyata cukup mengkhawatirkan. Menurut riset Health Collaborative Center, hampir 60% anak muda di perkotaan Indonesia nih lebih milih diagnosis mandiri lewat internet. Padahal 45% dari mereka belum bisa nyaring informasi medis secara akurat.
0: Nah.
1: Dan menurut Dr. Kristiana Sisti, psikiater dari FKUI RSCM, AI itu nggak dirancang untuk negakin diagnosis klinis. Jadi hasilnya bisa aja keliru atau berlebihan, dan itu berisiko bikin orang salah langkah, dari kecemasan berlebihan sampai telat dapat penanganan yang tepat.
0: Tuh benar. Jadi yang muncul setelahnya adalah semacam, jadinya ini nih, gak seimbang nih. Jadi yang harusnya seimbangnya itu dijaga antara kecepatan teknologi dan bagaimana cara medis itu bekerja, jadi enggak nih gitu. Jadi intinya memang self-diagnose itu tuh kayak jangan ya Rockstar. Kalau memang, apalagi kalau sakitmu tuh lumayan parah gitu, mending langsung aja ke rumah sakit gitu. Dan kita masih di sini untuk ngajakin kamu, kira-kira kamu tipe kalian gimana? Kalau nggak enak badan langsung ke dokter atau nanya internet dulu. Masih bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan buruan deh ke Instagram kita di @rockinlife.pali.

0: Kirimin gue stiker Joro dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, kita adalah teman bahagia Rockstar. Semoga selalu bahagia untuk kita semua, termasuk kamu Rockstar yang lagi dengerin ini. Ayo kita senyum-senyum bersama. Tahan nafas, senyumlah. Karena kita akan ngasih kebahagiaan untuk kamu Rockstar. Saatnya menjadi bagian keluarga besar The Rocky Life Bali. Karena kita lagi ada kesempatan nih untuk kamu tahu lebih dalam dan menjadi Rockstar yang seutuhnya.
1: Benar, apalagi kamu memang suka tantangan nih, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru. Pas banget nih. Soalnya The Rocky Life Bali ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi client service representative dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim dan cepat belajar dan beradaptasi. Kalau ini memang kamu nih, bisa langsung kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @therockinglife.bali atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, bisa ke Instagram @therockinglife.bali atau ke email sekarang juga ke bali@therockinglife.com.
0: Dan kita juga udahan dulu Rockstar untuk ngobrolin tentang kalau lo lagi sakit, lo lebih prefer untuk cek langsung ke dokter atau yaudah cek di Google dulu, di AI dulu biar tahu nih sakitnya apa. Balik lagi Rockstar, apapun yang kita lakukan kalau udah self-diagnosis, kalau menurut gue sendiri ya, itu gak bagus. Karena takutnya malah dilebih-lebihkan dan kita malah lebih parno jadinya.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Dan pastinya Rockstar, setiap orang punya kepercayaannya masing-masing ya.
0: Yes.
1: Tapi lebih baik kalau bisa ditimbang dulu nih, ya kan?
0: Ditimbang.
1: Sebelum kita
0: menentukan. Libra, kanan kiri.
1: Iya, Libra. 6-7.

0: It's a one brand of them. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Semakin menuju siang, rockstar selalu. Kamu harus makin semangat. Janganlah makin siang makin malas. Makin apa ya?
1: Apa? Ayo apa?
0: Atau gue nggak tahu deh. Diam aja.
1: Intinya rockstar hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya kita berdua masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini. Biasanya ya kalau jam-jam segini itu tuh sukanya jam-jam rawan melamun mimpi. Tapi kalau ngomongin soal mimpi, kayaknya mimpi satu ini tuh harus kamu wujudin ya. Karena di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, mereka nawarin kamu all inclusive package, di mana kamu itu cuma kamu enggak bermimpi lagi, tapi bisa kamu wujudin langsung bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Bayangin aja nih rockstar, kamu bisa menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Jadi buat kamu yang ngambil paket ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal karena di dalamnya sudah termasuk buffet breakfast di cuisine, terus ada 3 course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort seperti cuisine, terus ada Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Dan udah termasuk pilihan minuman alkohol dan non alkohol ya, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Bayangin, udah dapat itu semua, dapat diskon pula untuk alkohol premiumnya. Intinya all inclusive package ini bisa kamu dapatkan sepanjang tahun dan ada special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Jadi buruan langsung cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi bisa cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

0: going back.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Sunday is for slowing down, eating well, and ladies of Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort do the rest. Setiap hari Minggu, Kucina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Sunday brunch terbaik mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Dalam satu meja, banyak dunia, mulai dari Italian, Spanish, French, sampai Asian cuisine. Nikmati homemade pasta, fresh seafood dari Oysterman, sampai dessert yang disajikan balerina siap menemani long brunch kamu. Bukan cuma soal makanan, di sini juga akan ada live music, magician, dan kamu dapat akses ke pool untuk menikmati suasana resort dengan lebih santai. Setelah brunch, lanjutkan dengan seaside delight di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 3 sore. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Siap bikin minggu jadi lebih spesial? Reservasi sekarang di 0811-3830-5954 dan follow at Sofitel Bali Nusa 2 untuk info lengkap dan update terbaru. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa 2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
0: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: live band-nya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Walker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Baby, you're literally capping to me right now. Like, why are you capping? You just cap so hard.
1: Kissing and hold the clubs. 87.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
2: Tapi kamu masih di 87.8 FM Rockstar. Semoga hari ini menjadi hari yang indah ya. Sekarang apa? Rebo ya?
1: Rebo.
2: Nggak kerasa banget setelah kemarin kita merayakan kemerdekaan bersama-sama. Semoga kita merasa semakin merdeka Rockstar. Bukan hanya bangsa saja merdeka, tapi kamu juga selalu merdeka.
1: Bener.
2: Mendapatkan tempat lingkungan yang benar-benar memberikan kamu, termasuk salah satunya pastinya dengan bergabung menjadi keluarga besar The Rocking Life Bali.
1: Yes.
2: Nah, kita lagi membuka lowongan nih untuk account eksekutif. Jadi untuk lo atau mungkin saudara-saudara atau teman-teman kamu yang lagi nyari kerjaan, pas banget nih karena kita lagi ada bukaan gitu ya, dengan syaratnya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online ataupun offline, tertarik juga dengan dunia media, konten dan juga pastinya branding, punya sales experience is a plus, dan ditambahkan juga Bali based. Jadi untuk Rockstar yang mungkin ngerasa memenuhi kriteria itu, atau mungkin sebagian besar kamu memenuhinya gitu ya, kirimin aja langsung CV-mu ke direct message Instagram @therockinglife.bali. Juga bisa langsung ke email sekarang juga di @therockinglife.com. Sekali lagi, Instagramnya di @therockinglife.bali. Kalau emailnya gue tadi ketinggalan Rockstar, bali.therockinglife.com. Sekali lagi di bali@therockinglife.com.

0: 87.9 FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar masih barengan Yu Medeline dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu di sini.
1: Dan kali ini kita bakal ngajakin lo, Rockstar, untuk ngobrolin tentang hantu perhantuan.
0: Hantu perhantuan, walaupun ini masih siang bolong, tapi gak apa-apa. Kita, biar kita membahas sesuatu yang berbeda gitu, betul, ya kan?
1: Betul. Dan kali ini mungkin ceritanya mulai dari gue dulu ya.
0: Boleh. Yuk,
1: ya. Jadi kebetulan waktu SMA itu gue beberapa kali pernah ikutan lomba karya tulis, karya tulis ilmiah. Yang mengharuskan itu harus gimana ya, sampai malam lah di sekolah. Untuk preparation kita nyiapin produknya, nyiapin tulisannya juga, desain-desain segala macam lah ya. Adalah itu di Hamin 1 pengumpulan. Itu kan biasa sebagai manusia yang suka deadline, Rockstar, ya. Gue bersama tim waktu itu kita sampai di sekolah itu jam 1 malam.
0: Aduh.
1: And then waktu itu dari salah satu kelas ada waktu itu jadi gini. Timelinenya dari sore ke jam 1 itu gue sama teman-teman enggak ada ke toilet. Jadi kita benar-benar fokus di satu ruangan di lab itu ya. Kita buat make sure semuanya udah lengkap. And then setelah selesai baru kita turun di jam 1 itu buat toilet. Jadi kita bareng-bareng turun. Dari salah satu kelas itu turun jatuh barang gitu. Prak gitu. Jatuh.
0: Oh my God.
1: And then kita langsung teriakan kaget. Terus dari sana ada yang ngintilin gua jadi hampir kesurupan gitu.
0: Sumpah?
1: Real.
0: Terus.
1: Jadi kayak sesak nafas gitu.
0: Ya tahu karena dia kayak energi nyampur gitu kali ya.
1: Cuman bukan yang sampai gimana, cuman gua waktu itu kayak ketawa-ketawa sendiri, ngerasa waktu itu
0: gua kayak antara kamu sadar sama enggak
1: sadar,
0: gitu.
1: Sadar enggak sadar? Gua tahu kok gua senyum ketawa enggak jelas ya.
0: Iya,
1: cuma waktu itu kayak emang ada euforia bahagia aja dalam diri.
0: Ih, serem banget. Kamu gini aja gua serem anjir. Serem banget.
1: Kan
0: aku membayangkan serem.
1: Dan akhirnya waktu itu gue disamperin sama penjaga sekolah kan. Ada apa? Kenapa ini? Tadi kita lihat barang segala macam. Terus bapaknya tuh ngecek lah ke kelas. Waktu itu bapaknya nggak langsung bilang ada sesuatu or something.
0: Yeah.
1: Nah, setelahnya mungkin beberapa hari setelahnya dia cerita. Saya juga lihat loh di ruangan itu ada anak-anak banyak gitu.
0: Aduh.
1: Kalau sini ada cerita.
0: Tapi kalau cerita gak? Aku tuh mungkin karena kamu cerita keserupan ya. Aku pernah ada dulu waktu aku masih di Medan. Jadi di Medan tuh sebelah komplek rumahku tuh ada komplek lagi tapi bisa nyatu gitu loh, Wen.
1: Bisa nembus gitu.
0: Tapi tuh sempat viral banget walaupun belum ada sosmed dan lain-lain. Jadi ada perempuan yang kerasukan sama kuntilanak. Jadi dia kerasukannya sampai udah berhari-hari gitu loh, nggak keluar-keluar. Gara-gara mereka pas pacaran, pacarnya itu tuh kayak pipis sembarangan. Jadi yang ketempelan itu ceweknya. Terus kan pada rame yang ngeliatin. Terus aku ikut mamaku kan ngeliatin. Jadi pas aku ngeliatin dia ngeliatin aku, matanya benar-benar merah. Jadi dia pas aku liatin itu hari keempat dia kerasukan dan nggak keluar-keluar. Tapi endingnya sedih sih, dia meninggal.
1: Sampai meninggal.
0: Karena memang katanya makhluknya itu marah dan nggak mau keluar gitu, akhirnya dibawa gitu loh.
1: Termasuk juga badannya kecapean ya, sebenarnya.
0: Iya kan, nggak makan.
1: Hantu perhantuan ini sebenarnya percaya nggak percaya, Rockstar. Jadi pastikan lu menjaga sikap dimanapun berada.
0: Yes.
1: Kayak contohnya tadi dibilang Yuyu ada yang pipis sembarangan terus digangguin. Pokoknya hati-hati selalu, jangan lupa sembahyang juga.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: tes kekompakan atau gimana nih?
1: Tes chemistry, karena setelah hari kemerdekaan biasanya kan lomba-lomba kompakan.
0: Iya.
1: Jadi ini kita juga kompakan rockstar, bahkan kita bertiga ada nuansa hitam-hitamnya.
0: Iya.
1: Ada Acha Maricha, Ayu Madeleine, dan Harry Madeleine.
0: Iya. Dan kita itu pokoknya mau lebih indah kayak kata Adera ya rockstar. Kita pingin mengindahkan
1: dunia,
0: dunia.
1: Hari-harimu.
0: Atau kebalikannya.
1: Oh, atau kebalikannya.
0: Atau kebalikannya. Dengan adanya kita membuat kalian makin pusing gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Jangan sampai ya, rockstar ya. Semoga juga selama ditemenin sama Gema Air hari ini ataupun sebelum-sebelumnya selalu menjadi booster di semangat pagi kamu.
0: Yes.
1: Mau menuju tempat kerja atau bahkan jalan-jalan keliling balik kemanapun. Kalau butuh rekomendasi silahkan tanya-tanya kita ya, ada di medelin.uu.
0: Salah.
1: Oh, salah.
0: Medelin.ne.
1: Medelin.ne.
0: Yeah.
1: Bisa juga Acha Maricha sing tawang cang gitu rockstarnya. Rockstar, kita udahan dulu untuk hari ini ngobrol-ngobrolnya. Pasti akan kembali lagi besok-besok dan besok-besok setiap Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi.
0: Yes.
1: Kami udah pamit.
0: You Madeline pamit.
1: And have a rockin' day. Bye-bye.
0: Bye-bye rockstar.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHR. Have a wonderful day!

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang, apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Sunday is for slowing down, eating well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort do the rest. Setiap hari Minggu, Gucina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Sunday brunch terbaik mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Dalam satu meja, banyak dunia, mulai dari Italian, Spanish, French, sampai Asian cuisine. Nikmati homemade pasta, fresh seafood dari Oysterman, sampai dessert yang disajikan balerina siap menemani long brunch kamu. Bukan cuma soal makanan. Di sini juga akan ada live music, magician, dan kamu dapat akses ke pool untuk menikmati suasana resort dengan lebih santai. Setelah brunch, lanjutkan dengan seaside delight di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 3 sore. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Siap bikin minggu jadi lebih spesial? Reservasi sekarang di 0811-3830-5954 dan follow at Sofitel Bali Nusa 2 untuk info lengkap dan update terbaru. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa 2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Impressive Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Sunday is for slowing down, eating well, and letting Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort do the rest. Setiap hari Minggu, Kucina at Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort menghadirkan Sunday brunch terbaik mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Dalam

0: informasi sekarang di 0811-3830-5954 dan follow @sofitelbalinusa2 untuk info lengkap dan update terbaru. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya, rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Pioneer Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Banyak yang bilang, sedia payung sebelum hujan, sedia jalur alternatif sebelum kamu terjebak macet. Nah, pas banget Rockstar, dalam rangka Maybank Marathon 2026, akan ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu bisa catat tanggalnya, 22 Agustus hari Sabtu, jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam Wita, itu di bypass Ida Bagus Mantra, jalur utara, dan juga Simpang Purnama sampai Simpang Saba. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam 00 ya maksud saya, sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, jalur utara, Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Pantai Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif. Karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki non peserta. Diminta maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi Rockstar, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita

0: Lego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

From your number one love style in entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Selamat datang di 87.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.
4: I'm gonna be slow, take off the slow.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu Drunken Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin Drunken Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @drunkenlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @drunkenlife.bali.
3: This is TRL, the Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: the Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Dua waduk terbesar di Amerika, Danau Powell dan Danau Mead, mencapai level air terendah karena kekeringan parah dan krisis iklim yang terjadi di aliran sungai Colorado, sehingga mengancam pasokan listrik puluhan juta orang. Biro Reklamasi mencatat ketinggian air di Danau Powell dan Danau Mead terus menurun melampaui rekor tahun sebelumnya. Sementara perdebatan pembagian air di antara 7 negara bagian yang bergantung pada sungai tersebut tak kunjung mencapai kesepakatan. Untuk mengatasi ancaman kekeringan, pemerintah Donald Trump meluncurkan rencana pembatasan konsumsi air hingga 3,7 miliar meter kubik per tahun untuk California, Arizona, dan Nevada yang kini memicu potensi gugatan hukum akibat ketidakseimbangan kebijakan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Hayden Panettiere ditemukan meninggal di South Carolina 3 bulan setelah merilis memoir yang mengungkap perjuangan melawan depresi di industri hiburan. Dalam bukunya, Hayden Panettiere mengaku mengalami tekanan karir dari balita, gangguan body dysmorphia, hingga eksploitasi di Hollywood yang memicu ketergantungan alkohol dan obat-obatan terlarang karena depresi pasca melahirkan. Kondisi kesehatan mentalnya semakin memburuk setelah menyerahkan hak asuh anaknya untuk perawatan pemulihan dan kematian adiknya di tahun 2023 lalu. Berita ketiga dari Kompas.com, pasangan ganda campuran Indonesia Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran meraih kemenangan comeback atas wakil Prancis Julien Mayau dan Lea Palermo dengan skor 21-12, 13-21, dan 22-20 di babak pertama kejuaraan dunia BWF 2026. Sempat tertinggal 16-20 di game penentuan, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran berhasil mengejar skor. Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran lolos ke babak 32 besar untuk menghadapi wakil Jepang di Indira Gandhi Arena New Delhi. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Hai Shiftlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Ernest bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mom.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Dua waduk terbesar di Amerika, Danau Powell dan Danau Mead, mencapai level air terendah karena kekeringan parah dan krisis iklim yang terjadi di aliran sungai Colorado, sehingga mengancam pasokan listrik puluhan juta orang. Biro Reklamasi mencatat ketinggian air di Danau Powell dan Danau Mead terus menurun melampaui rekor tahun sebelumnya. Sementara perdebatan pembagian air di antara 7 negara bagian yang bergantung pada sungai tersebut tak kunjung mencapai kesepakatan. Untuk mengatasi ancaman kekeringan, pemerintah Donald Trump meluncurkan rencana pembatasan konsumsi air hingga 3,7 miliar meter kubik per tahun untuk California, Arizona, dan Nevada yang kini memicu potensi gugatan hukum akibat ketidakseimbangan kebijakan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Hayden Panettiere ditemukan meninggal di South Carolina 3 bulan setelah merilis memoir yang mengungkap perjuangan melawan depresi di industri hiburan. Dalam bukunya, Hayden Panettiere mengaku mengalami tekanan karir dari balita, gangguan body dysmorphia, hingga eksploitasi di Hollywood yang memicu ketergantungan alkohol dan obat-obatan terlarang karena depresi pasca melahirkan. Kondisi kesehatan mentalnya semakin memburuk setelah menyerahkan hak asuh anaknya untuk perawatan pemulihan dan kematian adiknya di tahun 2023 lalu. Berita ketiga dari Kompas.com, pasangan ganda campuran Indonesia Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran meraih kemenangan comeback atas wakil Prancis Julien Maillot dan Lea Palermo dengan skor 21-12, 13-21, dan 22-20 di babak pertama kejuaraan dunia BWF 2026. Sempat tertinggal 16-20 di game penentuan, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran berhasil mengejar skor. Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran lolos ke babak 32 besar untuk menghadapi wakil Jepang di Indira Gandhi Arena New Delhi. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: single, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

98.8 FM, this is your number one love talent entertainment media di Rockin' Life Valley. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua, tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, head chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media at ikan.bali dan juga at westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga at westinbali. Buruan sekarang juga.

0: get hard.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: Hi Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: udah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: right. The Rockin' Life News
1: Update. Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Dua waduk terbesar di Amerika, Danau Powell dan Danau Mead, mencapai level air terendah karena kekeringan parah dan krisis iklim yang terjadi di aliran sungai Colorado, sehingga mengancam pasokan listrik puluhan juta orang. Biro Reklamasi mencatat ketinggian air di Danau Powell dan Danau Mead terus menurun melampaui rekor tahun sebelumnya. Sementara perdebatan pembagian air di antara 7 negara bagian yang bergantung pada sungai tersebut tak kunjung mencapai kesepakatan. Untuk mengatasi ancaman kekeringan, pemerintah Donald Trump meluncurkan rencana pembatasan konsumsi air hingga 3,7 miliar meter kubik per tahun untuk California, Arizona, dan Nevada yang kini memicu potensi gugatan hukum akibat ketidakseimbangan kebijakan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Hayden Panettiere ditemukan meninggal di South Carolina 3 bulan setelah merilis memoir yang mengungkap perjuangan melawan depresi di industri hiburan. Dalam bukunya, Hayden Panettiere mengaku mengalami tekanan karir dari balita, gangguan body dysmorphia, hingga eksploitasi di Hollywood yang memicu ketergantungan alkohol dan obat-obatan terlarang karena depresi pasca melahirkan. Kondisi kesehatan mentalnya semakin memburuk setelah menyerahkan hak asuh anaknya untuk perawatan pemulihan dan kematian adiknya di tahun 2023 lalu. Berita ketiga dari Kompas.com, pasangan ganda campuran Indonesia Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran meraih kemenangan comeback atas wakil Prancis Julian Mayau dan Lea Palermo dengan skor 21-12, 13-21, dan 22-20 di babak pertama kejuaraan dunia BWF 2026. Sempat tertinggal 16-20 di game penentuan, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran berhasil mengejar skor. Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Munggaran lolos ke babak 32 besar untuk menghadapi wakil Jepang di India.

0: Indira Gandhi Arena New Delhi. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Damn, baby. I just don't understand what we were.

0: is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly Citylink.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: It's Sembolan FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Walaupun weekend itu tinggal 3 hari lagi Rockstar, tapi ya kalau misalnya ngomongin soal weekend, rasanya tuh kurang lengkap kalau nggak sama Saskar Abimanyu.
1: Wesdeh,
0: nggak dong, bukan, jangan seperti itu. Nggak lengkap kalau nggak ada makanan yang enak Rockstar ya, karena kan gue tuh emang bisa dibilang rakus ya orangnya Rockstar, yang tiap makan tuh 2 porsi atau porsinya gede gitu pokoknya ya. Pokoknya kalau gue weekend, kalau gue mau istirahat ataupun gue mau jalan-jalan gitu, harus makan gitu Rockstar ya. Apalagi kalau bisa weekend tuh sekalian nyobain kuliner khas dari berbagai macam daerah Indonesia gitu. Nah buat lo yang foodies ya kan, yang kulinerian banget, yang apa namanya, pokoknya pengen nyobain berbagai macam makanan khas Indonesia, itu kata gue lo ke The Westin Resort Nusa Dua Bali di tanggal 21 dan 22 Agustus 2026, because they presents Travelogues of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di kali ini Rockstar ya, nih harus disimak nih, di Travelogues of the Archipelago akan mengajak lo itu untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah plus lo bisa ditemanin dengan pemandangan beachfront cantik dan suasana santai Nusa Dua yang tepat banget buat quality time bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-teman kalian. Nah di acara ini, ini tuh mengkolaborasikan hasil karya Chef Raviel Sidik, Head Chef dari Ikan Restaurant and Bar, bersama Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta, yang bakal secara khusus membuat menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini, seperti kaleo domba muda, ikan bakar with asam padeh sos, rendang series, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga ada udang bakar Pariaman. Nah itulah pokoknya Rockstar ya, pokoknya every Minangkabau cuisine lo bisa dicoba, lo bisa cobain di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Reservasi langsung kata gue dengan follow social media mereka di @ikan.bali dan @westin.bali. Sekali lagi, reservasi dan info lengkapnya follow social media mereka di @ikan.bali dan juga @westin.bali.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL.

0: 8.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau rasanya timeline lo gitu-gitu aja, kata gue sih, aduh, mendingan lo simak sekarang, karena gue bakal nge-refresh timeline lo dengan trending topik yang paling baru. Let's go!
1: Eh, lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini, udah basi.
3: Update dong, di What's Trending?
0: Di kabar pertama hari ini kita muncul dari aktor yang dulu gue demen banget ngelihatnya ya, Roxara, yang apa namanya, bisa dibilang tuh dia agak lemes-lemes gitulah, pokoknya rockstar namanya itu Johnny Depp. Nah, yang kabarnya tuh dia akan kembali memerankan Captain Jack Sparrow untuk lanjutan Pirates of the Caribbean. Nah, Pirates of the Caribbean ini salah satu movie favorit gue, rockstar ya, karena gue suka Johnny Depp ini, rockstar ngeliatnya. Dan produser Jerry Bruckheimer ini bilang kalau dia tuh akan mengajak Johnny Depp untuk bergabung dan akan membahas pengembangannya dalam waktu yang luar biasa dekat nanti, rockstar. Nah, setelah sebelumnya dikeluarkan dari proyek Disney karena berkasus di tahun 2019 kemarin. Nah, sedangkan pihak dari Jerry Bruckheimer ini yakin kalau katanya si apa namanya, Johnny Depp ini itu bakal bergabung lagi dengan mereka. Nah, this is Askar Abimanyu for The Rocking Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rocket.

Put at FM, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak udah hafal banget gitu sama jalanan di Bali gitu, sampai seluk-beluknya tuh hafal, sampai Google Maps pun gak terlalu lo butuhin gitu. Nah, weekend ini jangan terlalu pede dulu sih kata gue Rosaria, karena ada beberapa ruas jalan yang bakal berubah dan dialihkan gitu. Jadi sebelum berangkat, ada baiknya cek lagi rute kalian, daripada Google Maps-nya itu bilang belok kiri tapi ternyata kiri lu itu jalannya ditutup gitu. Roster kan bad mood gitu kalau misalnya lu lagi buru-buru kerja gitu. Nah, ini dia gue bakal ngasih tahu informasi penting dari Maybank Marathon 2026 ya Rockstar ya. Catat tanggalnya nih kalau kata gue bilang ya. 1, 22 Agustus 2026 jam 7 malam sampai jam 12 malam Wita di Jalan Bypass IB Mantra Jalur Utara, Simpang Purnama sampai Simpang Saba. Itu tuh bakal ada pengalihan dan perubahan arus jalur lalu lintas. Di hari Minggu 23 Agustus 2026 jam 12 siang sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra Jalur Utara, Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang banyak ruas jalan lain yang juga ditutup atau dialihkan, mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Masyeti sampai Jalan Sabe juga itu ada pengalihan jalan. Jadi buat mobil, motor dan kendaraan umum mohon pakai jalur alternatif ya Rosaria, karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki dan juga non peserta. Kami mohon maaf atas ketidaknyamannya dan terima kasih atas pengertiannya. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan Rockstar di hari dan tanggal tersebut. Nah, selain itu juga gue pengen ngasih tahu ramalan cuaca untuk tanggal 20 Agustus 2026 besok gitu. Nah, ramalan cuaca di Bali ini akan cerah berawan Rockstar, dengan resiko hujan ringan di wilayah Gianyar dan juga Tabanan. Walaupun disebutkan cerah, tapi tetap aja disarankan untuk membawa jas hujan atau payung buat jaga-jaga aja Rockstar ya. Untuk waktu sunrise itu akan ada di jam 6.33 Wita, dan kalau emang lo itu sunset hunter itu bakal ada di jam 6.21 sore.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Oke, di Throwback kali ini kita akan membahas lagu yang berjudul Just Friends by Sunny yang dirilis tahun 2000 sebagai single debut mereka dalam I Just Wanna Sing. Jadi fakta pertama lagu ini itu adalah sempat menjadi soundtrack untuk film Nutty Professor 2 yaitu The Clumps, dan juga fakta unik selanjutnya itu lagu ini tuh sempat direkam versi live-nya bersama Prince di tahun 2000 untuk album One Night Alone yang live. Dan nggak cuma itu ya Rockstar ya, jadi lagu ini tuh juga sempat disampling untuk single drum and bass berjudul Loose Lips yang dirilis tahun 2012. Jadi kepo gimana lagunya? Sekarang kita langsung dengerin aja Music Soul Child berjudul Just Friends by Sunny.

0: gimana aja? Yuk ngobrol di After Talks.
1: Simpel FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan masih bersama Saskara Abimanyu di sini di Drive and Jive Rockstar ya. Dan seperti yang tadi di awal gue udah bilang, hari ini tuh kita bakal ngobrol bareng sama salah satu hospitality destination yang enggak asing lagi buat kalian Rockstar ya, yaitu The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan tentunya obrolan kita kali ini tuh bakal sedikit berbeda karena saya tidak ngobrol sendiri ya di sini Rockstar ya. Di sini kita enggak cuma bakal ngobrol soal hotel, tapi kita juga bakal membahas bagaimana kekayaan kuliner Indonesia itu bisa dibawa ke sebuah dining experience yang lebih elevated. Nah, hari ini gue udah ditemani sama beberapa narasumber yang pastinya nanti bakal punya cerita yang menarik banget, informasi yang bagus banget buat lo simak, Rockstar ya. Di sini pertama gue pengen berkenalan sama ada Kak Margareta selaku restoran manajernya Rockstar ya. Dan di sini juga ada Kak Ade selaku marketing manager. Kemudian ada Chef Rafael Sidik selaku head chef dari Ikan Restaurant and Bar. And last but not least ada Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta. Kita tes dulu coba. Halo.
2: Halo.
1: Itu dia ada suara-suara dari personel-personel yang akan saya ajak ngobrol di sore hari ini, Rosal ya. Tadi gimana macetnya di Bali? Amankah teman-teman di OTW ke sini? Aman ya?
3: Tentu harus naik motor ya.
1: Begitu, itulah
4: lifestyle.
1: Betul.
5: Karena kita pecinta skuter, kita oke.
1: Tadi juga sempet gue cerita-cerita sedikit Rockstar ya sama Chef Fernando. Katanya Chef Fernando tuh demen sepedaan katanya. Sepedaan sampai dari apa? Jimbaran ke Uluwatu balik lagi. Sepertinya memang Bali ini macet karena mobil ya. Harus pakai motor harus, kita. Di Bali ini ya Rockstar ya. Nah, tapi Rockstar lengkap banget nih informasinya. Jadi gue rasa kita tuh enggak perlu lama-lama lagi ya. Opening-openingnya kita langsung aja ngobrol dan kenalan lebih jauh sama Ikan Restaurant sekaligus membahas Travelogues of the Archipelago yang kali ini membawa kita ke chapter Minangkabau Cuisine. Nah, kita mulai dari yang paling basic aja ini teman-teman ya. Kita mulai dengan membahas Ikan Restaurant sendiri. Nah, mungkin banyak juga Rockstar yang belum tahu nih, lokasinya tuh di mana dan ada apa aja sih sebenarnya di Ikan Restaurant ini sendiri.
3: Oke, hai Rockstar. Jadi Ikan Restoran itu berada di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ikan sendiri merupakan restoran yang fokus membawa kekayaan kuliner Indonesia dan kita pendekatannya fokus lebih ke modern dan elevated cuisine. Gitu.
1: Oke. Jadi udah punya gambaran sedikit nih lah tentang Ikan Restoran. Nah, mulai dari lokasinya sampai apa aja yang bisa Rockstar temuin di sana. Nah, tapi ya kalau ngomongin soal restoran di kawasan Nusa Dua, tentunya pilihannya juga nggak sedikit lah ya teman-teman ya. Nah, yang bikin penasaran nih, apa sih yang sebenarnya membedakan Ikan Restoran dengan restoran-restoran lain yang ada di Nusa Dua atau bahkan di Bali pada khususnya?
3: Oke, jadi menurut saya salah satu yang membedakannya adalah storytellingnya. Jadi kalau kita tahu Indonesia itu kan luas banget dan punya banyak kekayaan kuliner. Di Ikan kita mencoba membawa cerita tersebut dalam pengalaman dining yang lebih modern tanpa kehilangan identitas aslinya.
1: Oke. Nah, ngomongin lagi tadi soal experience ya, kita masuk lagi ke sesuatu yang paling spesial nih. Karena Travelogues of the Archipelago ini kan bukan sekedar makanan seperti biasa ya. Nah, ini kan signature event yang kalian hadirkan di Ikan. Nah, sebenarnya konsep dari Travelogues of the Archipelago ini seperti apa sih, Kak? Bisa langsung dijelaskan.
3: Oke, jadi Travelogue ini konsepnya itu kita pengen ngajak semua tamu kita jalan-jalan keliling Indonesia. Gitu. Seperti yang kita tahu, semua makanan Indonesia tuh setiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Betul.
3: Jadi Indonesia tuh sangat amat berbagai macam kaya rempah dan masakan, right? Nah, that's why kita ngadain Travelogue di Ikan ini supaya kita mau ngajakin semua tamu experience semua dining cuisines dari seluruh Indonesia, tapi cuma cukup di Bali kamu bisa ngerasain semuanya.
1: Gitu. Jadi eksklusif gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, menarik banget sih ya. Apalagi konsepnya emang membawa kita tuh buat mengenal kekayaan Indonesia lewat experience yang berbeda-beda. Nah, Masih banyak lagi nih Rockstar-nya BTW yang bakal kita bahas soal travelogues of the archipelago, termasuk kenapa kali ini Minangkabau Cuisine yang dipilih dan seperti apa sih experience yang bisa Rockstar dapetin. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break, jadi tetap langsung stay tune di 87.8 FM The Rocking Life Bali.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

0: dirimu.
1: It's Empodera from Rock Your Day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kembali lagi bersama saya Saskara Bimanyu di sini, dan di sini kita udah masih bersama teman-teman yang tadi rockstar ya. Tadi kita udah ngobrol banyak juga soal Ikan Restaurant dan sedikit mengenal tentang Travelogues of the Archipelago. Nah sekarang rockstar, kita tuh bakal masuk ke dalam chapter yang sedang berlangsung, dan kali ini tuh yang diangkat adalah Minangkabau Cuisine. Coba dong teman-teman, Travelogues of the Archipelago yang sekarang ini itu udah masuk ke season yang berapa? Gitu.
2: Oke, hai Rockstar, Rapiel speaking.
1: Yes.
2: Jadi kita itu Ikan sekarang udah masuk ke season 2. Bedanya dengan season 1 apa sih? Kalau season 1 kita tuh perkenalan lah region Sumatera, Jawa Timur. Kalau Stranger Things mungkin upside down.
1: Bener.
2: Sekarang kita season 2 kita lebih go dalam lagi nih. Di Sumatera ada apa sih spesifik? Ada Minangkabau, di sana juga ada Lampung kan. Contoh di Jawa kemarin kita Betawi dan selanjutnya. Jadi poinnya seperti yang kita selalu sampaikan dari awal, pengen ngenalin budaya orangnya juga, pelakunya juga, dan rasanya juga. Gitu maksudnya.
1: Oke. Berarti tuh sekarang tuh Rockstar udah tahu nih Travelogues of the Archipelago-nya udah sampai di chapter berapa, yaitu yang kedua tadi Rockstar ya. Nah, tapi ya yang menarik, setiap chapter itu tentunya pasti punya cerita dan karakternya masing-masing ya. Untuk chapter ini, kenapa justru Minangkabau Cuisine yang dipilih? Ada alasan tertentu atau ada cerita khusus kah di balik pemilihannya?
3: Oke, halo Rockstar, saya Fernando dari Salira. Yes, thank you Chef Rafael udah ngundang saya ke Ikan. Dan kenapa dipilih Minangkabau? Mungkin saya bisa bilang saya bukan orang Minangkabau, tapi saya bisa bilang karena sudah traveling di berbagai tempat di Indonesia dalam 2,5 tahun ini, Minangkabau itu is one of the epicentrum of Indonesian cuisine. Begitu kompleks, begitu luar biasa enaknya, tapi dikenalnya sebagai nasi bungkus Padang, which is something yang orang selalu kadang-kadang overlook. Makanya kenapa kita mau showcase Minangkabau, we want to show you that this food itu kasanya sebetulnya salah satu kasa yang paling tinggi di Indonesia.
1: Ya, berarti emang bukan sekedar milih random gitu ya, cuisine secara random, tapi emang ada cerita gitu di balik
3: cuisine
1: sendiri. Nah, kalau ngomongin soal Minangkabau sendiri nih ya, kita kan tahu nih kulinernya tuh punya karakter yang kuat banget ya kan. Jadi yang bikin penasaran itu apa sih yang paling spesial dari kolaborasi yang kali ini? Apa yang unik dari Minangkabau Cuisine yang dibawa ke Travelogues of the Archipelago kali ini?
3: Jadi ya again, kita kan selalu kita mengetahuinya adalah makanan Padang. Selalu is all about makanan Padang. Makanya sebetulnya itu nggak benar gitu. Yang benar adalah makanan Minangkabau, karena Padang itu adalah salah satu kota di Minangkabau. Nah, sebetulnya the most interesting atau the most oldest city untuk makanan Minangkabau ada di Bukit Tinggi.
1: Oke.
3: Nah, jadi itu yang kita mencoba showcase di minggu ini adalah makanan-makanan dari daerah Bukit Tinggi dan daerah sekitarnya. Jadi apa sih yang kita bawa? Kita bawa makanan-makanan yang mungkin orang-orang di Bali atau orang-orang di Indonesia pun nggak terlalu aware gitu. Seperti itiak lado mudo, itu basically bebek cabai hijau yang dimasak, diungkep pakai caranya mereka, dan biasanya di sana dipakai kayu bakar.
1: Okay.
3: Nah, itu kita bawa. Terus kita bawa satu lagi sate Padang. Nah, kita kan tahu nih sate Padang. Oh iya, yang pakai bumbunya itu yang pakai lengket-lengket, lem gitu kan. Ini kita bawa sate Padang yang namanya Dangguang-Dangguang, which is berasal dari Payakumbuh, bukan dari Pariaman. Nah, ini yang kayak gini-gini yang kita coba bawa di Ikan, merepresentasikan makanan the real Minangkabau, bukan makanan Padang. So, makanan Minangkabau adalah makanan yang sangat, seperti saya bilang, yang sangat luar biasa, unik, dan sangat complicated. So, we hope mudah-mudahan bisa ditranslate this language di restoran Ikan this weekend.
1: Oke, berarti emang beda ya, masakan Padang, makanan Padang sama makanan Minangkabau, walaupun ada di satu kota yang sama gitu kan. Oke. Nah, makin kebayang nih kenapa chapter kali ini tuh bisa jadi sesuatu yang menarik buat lo coba ya Rockstar ya. Tapi pastinya bukan cuma soal apa yang ada di atas piring Rockstar ya, karena experience-nya juga jadi bagian penting dari Travelogues of the Archipelago ini. Nah, btw kita masih punya banyak lagi nih yang bakal kita bahas, termasuk bagaimana Minangkabau Cuisine ini diterjemahkan ke ke dalam experience yang lebih elevated lagi di ikan. Jadi jangan kemana-mana Rockstar, tetap di sini aja di 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Let's go.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Mike Sempurna FM, Rock Your Day with Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kembali lagi masih bersama Saskar Abimanyu di Drive and Jive, dan di sini masih bersama Kak Margareta, Kak Adel, Chef Raphael, dan juga Chef Fernando. Iya, yeah, teman-temannya. Dah, setelah tadi kita udah ngobrol ya soal konsep dan alasan dibalik pemilihan Minangkabau Cuisine, sekarang kita langsung masuk ke bagian gak kalah menarik rockstar ya, yaitu bagaimana semua itu akhirnya diterjemahkan menjadi sebuah dining experience di ikan restaurant. Nah, bukan cuma tentang makanannya ya, tapi kan penyajian di ikan sendiri ini berbeda ya, dimana menu-menu Indonesia itu dibuat jadi naik kelas atau juga disajikan dengan luxury ala The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, aku pengen nanya nih, untuk yang kali ini yang beda tuh apanya sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau naik kelas, masakan Indonesia udah di kelasnya nomor 1 dengan karakternya sendiri. Kalau menurutku yang bedanya di ikan adalah kita lebih berani dalam beridentitas sih. Contoh, kalau walaupun tamu kita foreigner atau apapun itu, kan masalahnya dinamikanya adalah kadang takut-takut spicy atau apapun.
0: Bener.
1: Nah, kita lebih menonjolkan bahwa is who we are. Spice-nya, taste-nya, mau pedes ya pedes, mau strong ya strong. Jadi kalau bedanya apa, ya kita lebih beridentitas dalam masakan Padangnya.
0: Oke.
1: Dan yes, kita elevate dalam segi tekstur, lebih dinamika dan lebih modern dalam in term of balancing atau apapun itu, mungkin palate taste. Kalau gurih-gurih kan mungkin kalau di Padang ya kita kasih asin kayak kasih apa, tekstur crunchy biar bisa dinikmati sebagai dan diterima sebagai masakan modern.
0: Oke. Jadi yang emang yang menarik itu bukan cuma kisinya, tapi bagaimana makanan Indonesia ini tuh dikemas dan disajikan dengan experience yang beda, ya chef ya. Dan tentunya di balik menu-menu yang tadi itu ada proses eksplorasi yang cukup panjang nih ya. Nah, aku sekarang pengen lempar pertanyaannya ke Chef Fernando sendiri. Nah, seberapa jauh sih mengeksplorasi menu masakan Minangkabau untuk disajikan di Travelogues of the Archipelago kali ini?
2: Jadi eksplorasinya lumayan jauh kalau menurut saya. Dalam arti kata gini, waktu saya mau memasak makanan di satu daerah itu, saya realize bahwa to really understand atau to know the area, kita harus travel ke sana.
0: Betul.
2: Jadi untuk makanan Minang ini khususnya, saya spend some time about 8 days di situ. Jadi muterin daerah Minangkabau itu sama 7-8 hari kalau nggak salah. Di tahun 1 setengah tahun yang lalu saya di sana. Jadi saya visit ke 8 city, dan di situ mencoba mendapatkan suatu idea makanan Minang itu sebetulnya apa sih gitu. Apa sih fondasinya, historicalnya apa, terus profile flavornya tuh apa, terus apa yang membuat beda satu daerah dengan daerah lain. Karena kayak tadi saya bilang, Pariaman itu sama Padang itu kota di pesisir, jadi makanannya lebih banyak ke seafood base. Bukit Tinggi itu di tengah-tengah bukit, jadi lebih yang kayak daging lah, rendang lah terkenal, jadi rendang dan ayam pop itu dari situ. Jadi eksplorasinya ya, again, we are Indonesian, kita juga mungkin sangat jarang juga untuk bisa muter-muter Indonesia. Jadi kalau kita punya waktu dan tempat, it's a good idea to explore it. The way we explore adalah ya kesana dan spend some time di tempat itu.
0: Oke. Tapi emang sempat kemarin aku mendengar kata-kata bahwa untuk experience sebuah daerah itu emang harus nyobain makanannya dulu sih ya. Harus nyobain makanan khas dari sana, selain juga ada tempat-tempat wisatanya. Nah, berarti emang ada proses yang cukup dalam ya, dalam pembuatan dari masakan Minangkabau ini, chef ya. Nah, setelah tadi dengar cerita tadi, pasti ada rockstar juga nih yang mulai mikir nih, gue mau coba juga nih, gue kepo nih sama masakan Minangkabau nih. Nah, kalau rockstar pengen ikut merasakan secara langsung experience dari Travelogues of the Archipelago ini, kapan, di mana, dan bagaimana sih caranya untuk ikut bergabung, pengen makan juga nih kan, siapa tahu ada yang nggak bisa langsung ke Minangkabau-nya, pengen langsung coba makanannya di Bali nih, gimana sih, coba tolong dijelaskan.
3: Oke, rockstar, jadi kolaborasi antara Ikan Restoran and Bar Bali dan juga Salira Jakarta menghadirkan Minangkabau Cuisine oleh Sevando Sindu dan juga Chef Raphael itu eksklusif di tanggal 21 dan 22 Agustus. This weekend, Friday and Saturday, dinner time time dari jam 5.30 sampai jam 10 malam.
0: Okay.
3: Itu nanti akan ada kolaborasi menu yang mana ada beberapa menu yang dibawakan oleh Chef Fernando dan juga Chef Raviel. Dengan Minangkabau ya, masakan-masakan Minangkabau. Bagaimana cara reservasinya? Gampang aja, langsung kepoin IG-nya @westinbali atau @ikan.bali. Jadi untuk fast response semuanya reservasi bisa dilakukan di Instagram. Cek aja Instagramnya sekarang.
0: Oke, itu Rockstar. Kalau misalnya lu pengen ikut ya Rockstar, pengen nyobain juga nih makanan-makanannya, tadi udah jelas banget. Acaranya itu di tanggal 21 dan tanggal 22 Agustus 2026. Dinner time only, dan reservasinya langsung aja ke @ikan.bali dan @westinbali. Udah jelas banget ya buat lo. Tapi sebelum kita masuk ke bagian terakhir ya teman-teman, masih ada satu hal lagi yang penting buat kita bahas, yaitu kenapa experience ini itu worth untuk dicoba sama Rockstar. Kenapa tuh?
3: Oke, jadi kalau yang tadi diceritain oleh Chef Rafael sendiri, memang konsep Travelogs of Archipelago ini kita bangun untuk kita bisa hadirkan story di mana tamu-tamu yang datang ke Ikan and Restoran itu bisa menikmati Indonesian cuisine ya. Authentic ataupun nanti presentasinya di lebih modern seperti itu. Dan kita memang berkolaborasi dengan talent-talent chef di luar sana yang mempunyai specialties di masakannya masing-masing. Seperti kali ini kita mengundang Chef Fernando Sindu yang mana dengan eksplorasinya di Minangkabau cuisine, membawa makanan Minangkabau yang hanya available di tanggal 21 dan 22 itu. Jadi Rockstar, ini adalah kesempatan kalian untuk cobain langsung Minangkabau cuisine. Kapan lagi ya di Bali, ya kan, dengan segala cerita dari Fernando Sindu, dengan identity dari masing-masing gitu. Dan juga ini perfect banget untuk weekend getaway bersama your friends, family. You can just sharing the menu, ya kan, cobain masing-masing menunya Chef Fernando juga Chef Raviel. So don't miss it.
0: Exactly.
3: Save the dates.
0: Exactly.
3: Book now.
0: Itu Rockstar ya, don't miss it, save the date. Pokoknya lo harus coba juga sini. Dan tetap stay tune di sini Rockstar, karena ntar juga kita bakal recap semuanya dari awal sampai akhir. Tetap stay tune di 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

0: 8.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, masih di sini juga, dan kita udah sampai di segmen terakhir dari Driving Jive Talk kali ini ya Rosana. Dari awal tadi kita udah ngobrolin soal ikan restoran, terus sudah mengenal Travelogues of the Archipelago, sampai akhirnya membahas chapter Minangkabau Cuisine yang sedang berlangsung ini, rockstar ya. Nah, sebelum kita tutup obrolan hari ini ya, pengen dong di recap lagi buat rockstar-rockstar yang tadi mungkin kelewatan, ada beberapa segmen yang kelewatan tentang acara The Travelogues of the Archipelago ini. Bisa di recap tentang kenapa sih rockstar ini harus dan wajib banget datang ke event ini di tanggal 21 dan tanggal 22.
1: Oke, rockstar, seperti yang udah aku share tadi bahwa ini sudah memasuki season 2 ya. Chapter 2 juga, Travelogues of the Archipelago, our culinary series di ikan restoran and bar, yang mana kita berkolaborasi dengan guest chef dengan Indonesian specialties. Dan kali ini kita membawa Minangkabau Cuisine, direpresentasikan oleh Chef Fernando Sido from Salira, Jakarta, di tanggal 21 dan 22 Agustus. Dinner time. So, don't miss it, karena ini aku share dikit ya beberapa mungkin makanan-makanan yang harus dinantikan dari Chef Fernando.
0: Itu
1: tadi udah di share juga, ada ipiak lado muda Bukit Tinggi, terus ada udang bakar Pariaman, dan ini sih yang paling aku tunggu-tunggu adalah rendang series. Jadi gak cuma beef rendang loh ya rockstar, itu ada surprise-nya lagi pokoknya. Jadi so don't miss it, dan juga Chef Rafael juga akan membawa beberapa signature-nya Chef Rafael, ada soto padang, ada kaliodam domba muda ya, dan juga ikan bakar saus asam pade.
0: Wow.
1: Nah, kapan lagi tuh?
0: Kapan lagi
1: bisa menikmati makanan Minangkabau di Bali ya kan, dengan beach view.
0: Betul,
1: cantik, sunset view.
0: Mending langsung,
1: langsung datang ke ikan restoran and bar di Dua Sea Resort Nusa Dua Bali.
0: Betul sekali, mending langsung nyoba daripada nyobanya tuh kapan-kapan ya.
1: Iya.
0: Nah, rockstar, setelah tadi sudah dengar cerita dari awal sampai akhir, kayaknya gua rasa tuh sayang banget ya rasanya kalau misalnya emang cuman dengerin doang ngobrolnya dari radio, itu sayang banget. Karena Travelogues of the Archipelago ini bukan sekedar makanan, tapi tentang kesempatan buat kalian experience kekayaan kuliner Indonesia dengan cara yang mungkin emang belum pernah orang-orang rasain sebelumnya ya. Apalagi kali ini tuh kita ngomongin soal Minangkabau Cuisine yang pastinya punya karakter, rasa, dan khas yang unik banget. Dan tadi juga gua tuh baru tahu ternyata beda ya Minangkabau dan juga masakan Padang gitu. Jadi buat rockstar yang suka explore makanan, suka nyobain sesuatu yang beda, ini adalah tempat dan event yang harus lo datengin. Travelogues of the Archipelago itu bakal berlangsung dari 21 sampai 22 Agustus 2026 di Ikan Restaurant and Bar The Westin Resort Nusa Dua Bali, dinner time only. Jadi jangan sampai nanti cuma bisa lihat SG orang doang ya rockstar ya. Jangan cuma lihat,
1: harus datang cobain ya.
0: Gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya lihat-lihat di HP doang kan buset, itu di Google nyari fotonya juga udah bisa kan. Jadi langsung aja buat reservasinya tadi ke ikan.bali atau juga @westin.bali. Thank you so much buat semua narasumber yang sudah
1: datang. Thank you rockstar.
0: Sama Galeta, ada Kak, ada Chef Rafael, dan ada Chef Fernando. Thank you so much and have a great day buat semuanya yang di sini. Rockstar sekali lagi harus datang buat bertemu dengan mereka nanti di tanggal 21 sampai 22 Agustus. Sekarang gua tutup talk show-nya, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 87.8 FM The Rocking Life Bali.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
3: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

8.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Sama seperti lagunya Roxaria, If I Had One Wish, itu gue bakal punya cukup uang untuk travel Indonesia ya Roxaria. Karena gue tuh pengen banget traveling Indonesia buat nyobain makanan-makanannya Rockstar, kulinerannya juga Rockstar. Gue pengen banget rasain gimana sih bedanya makanan-makanan yang ada di sekeliling Indonesia gitu teman-teman ya. Nah, karena belum kesampaian Rockstar ya, gue tuh ada satu tempat yang pengen gue datengin juga karena makanannya yang benar-benar enak banget Rockstar ya, itu di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena mereka tuh presents Travelogues of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di tanggal 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di kali ini Travelogues of The Archipelago akan mengajak kamu untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, lo tuh bisa menikmati makanan ini ditemani dengan pemandangan beachfront cantik dan suasana santai Nusa Dua yang pas banget buat quality time bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-teman. Dan event ini tuh mengkolaborasi hasil karya Chef Ravia Siddiq, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, dan bersama Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta ya. Nah, yang secara khusus juga itu membuat menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini seperti kaleo domba muda, ikan bakar with asam pade sauce, rendang seris, itiak lado mudu Bukit Tinggi, dan udang bakar Pariaman. Nah, kata gue langsung aja lo kesini ikut sama gue buat eksplorasi bagaimana keindahan kuliner Indonesia Roxaria. Reservasi langsung sekarang dan follow sosial medianya di @ikan.bali dan @westin.bali. Sekali lagi, langsung aja kata gue, reservasi dan juga follow sosial medianya di mana? Di @ikan.bali dan juga @westin.bali.

0: It's important FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, gue pengen nanya, apakah kamu tuh adalah orang yang demen sama tantangan dan hal-hal baru, Rockstar? Apakah kamu itu suka bereksplorasi dan kenalan dengan orang-orang baru seperti saya ini, Rockstar? Nah, BTW, the Rockin' Life Bali tuh sekarang lagi buka lowongan untuk bergabung menjadi tim kita untuk posisi Client Service Representative. Asik, tuh udah keren tuh namanya. Dengan persyaratan, yaitu minimal pendidikannya D3. Nah, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Kalau misalnya memang lo memenuhi kriteria yang tadi baru aja gue sebutin, kata gue lo langsung aja coba join sama kita, Rockstar, ya. Karena ini adalah a once in a lifetime moment banget, ya kan, join TRL gitu. Kapan lagi, ya kan, bisa join TRL gitu. Nah, kirim CV langsung dan lamaran kamu ke DM Instagram di @drockinglife.bali atau email sekarang juga ke bali@drockinglife.com. Sekali lagi ya, kata gue sih, kirim CV ke DM Instagram @drockinglife.bali atau email sekarang juga ke bali@drockinglife.com.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm started playing,
3: no need to be nervous.
2: Recommended movie.
0: Dan kali ini movie yang bakal gua rekomendasiin itu adalah serial berjudul Yellowstone yang tayang di aplikasi Prime. Jadi serial ini tuh bercerita tentang keluarga Dutton, keluarga pemilik tanah di Montana yang juga keluarga cowboy. Nah, ayahnya itu John Dutton, kepala keluarga sekaligus jagoan pemimpin kelompok peternak yang berkuasa, yang berusaha untuk menjaga tanah warisan di tengah konflik dengan banyak banget orang. Nah, mulai dari politikus yang ingin menguasai tanahnya, pengembangan resort, sampai ke mafia yang emang ingin menguasai peternakan di Montana. Nah, belum lagi anak-anaknya yang berbeda banget karakternya dengan bapaknya dan selalu berusaha untuk membuktikan diri. Kepo sama gimana keseruan keluarga Dutton ini, Rockstar? Kata gue, lo langsung aja menonton serial ini yang berjudul Yellowstone di aplikasi Prime.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sempurna FM, Rocky Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan sudah 3 jam gue menemani lo rockstar, dan tadi juga udah ada narasumber talk show yang seru-seru banget ya. Thank you so much buat lo yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Thank you juga buat yang tadi udah pantengin terus ya kan, Rocking Life Bali. Rockstar pokoknya apapun yang lo lakukan setelah ini, happy-happyin aja and enjoy the rest of your night. Thank you so much buat Dana Suardana, produser saya, dan di sini ada juga Bligus 2, operator yang akan menemani lo sampai jam 12 malam nanti. Pokoknya Rockstar, gua pamit duluan ya Rockstar ya. Bye-bye, have the rocking night.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving J.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Banyak yang bilang sedia payung sebelum hujan, sedia jalur alternatif sebelum kamu terjebak macet. Nah, pas banget Rockstar dalam rangka Maybank Marathon 2026 akan ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu bisa catat tanggalnya 22 Agustus hari Sabtu jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam WITA, itu di bypass Ida Bagus Mantra jalur utara dan juga Simpang Purnama sampai Simpang Sabel. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam 00 ya maksud saya sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra jalur utara Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Pantai Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif. Karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki non-peserta, diminta maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi Rockstar, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
2: It's a one for FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
3: Yes, good morning Rockstar. Baik lagi barengan Yui Madeline dan juga Harry Weda di Game HR. Good morning, happy Rockstar. Seperti biasa, kita bakal nemenin kamu hari ini dari jam 7 pagi sampai ke jam 10 pagi, ya. Kita bakal seru-seruan bareng ya, Wet, ya.
2: Betul, betul banget. Di Kamis yang manis, pas banget untuk kamu yang selalu berusaha dalam banyak tangis, Rockstar. Semoga menjadi hari yang menyenangkan ya, Kamis ini. Yes. Ataupun besok-besok juga bisa berubah menjadi hari yang menyenangkan. Semoga menyenangkan untuk kita semua. So, this is GMAR.
3: Good morning.
2: Happy Rockstar with...
3: You, Madeline.
2: And Harry Weda.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Right after this. Right after
4: this. Hi, Seedlingers. Mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
5: Wah, udah parah sih ini.
6: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
5: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
6: Lah, abang bukan ahlinya.
5: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
7: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
8: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
9: All day long.

0: 107.5 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Dan pastinya hari ini kita mau nginfoin kamu nih rockstar. Soalnya dalam rangka Maybank Marathon 2026 ada penutupan dan perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu catat ya tanggalnya di hari Sabtu 22 Agustus 2026, jam 7 malam sampai jam 12 malam Wita, di Jalan Bypass IB Mantra Jalur Utara, Simpang Purnama, Simpang sampai Simpang Sabah. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam sampai jam 2 siang di Bypass IB Mantra Jalur Utara atau Simpang Ketawel sampai Simpang Tegal Besar. Terus nanti dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang banyak ruas jalan lain juga ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Mas Ceti sampai Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, dan kendaraan umum, mohon pakai jalur alternatif ya. Route juga steril untuk pejalan kaki non-peserta. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan, Rockstar.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA mengeluarkan peringatan kewaspadaan potensi kabut asap kiriman atau menyusul terdeteksinya sejumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, Senin 17 Agustus 2026. Peringatan ini dipicu cuaca kering yang masih melanda wilayah regional, ditambah hembusan angin non-monsun barat daya dari arah tenggara yang berpotensi membawa kepulan asap masuk ke wilayah Singapura. Otoritas Singapura memperketat pemantauan kualitas udara harian dan mengimbau masyarakat untuk bersiap jika indeks standar polutan meningkat hingga kategori tidak sehat.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Operasional layanan penerbangan di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dipastikan tetap berjalan normal dan optimal tanpa ada pembatalan rute dari maupun menuju wilayah Nusa Tenggara Timur pasca gempa magnitudo 7,7 Sabtu 15 Agustus 2026. Pihak manajemen bandara memastikan seluruh fasilitas penerbangan beroperasi penuh sembari menyampaikan empati dan musibah di wilayah Flores, NTT. Hingga saat ini tim BPBD dan BNPB masih terus melakukan verifikasi pendataan korban dan dampak kerusakan di lapangan. Sementara peringatan dini tsunami dari BMKG telah resmi diakhiri. This is you, Madeline.
0: This is Herweda.
1: For The Rockin' Life Bali
0: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: kerasa ya Rockstar, bentar lagi besok sudah Jumat, bentar lagi udah weekend. Emang ya kalau ngomongin bulan Agustus tuh cepet banget. Kemarin baru tanggal 19, hari ini udah tanggal 20.
1: Betul, benar-benar gak kerasa banget waktu berlalu. Termasuk kamu juga Rockstar, semoga segala rencana kamu udah terlaksana. Kalaupun belum misalnya, belum dapat untuk berlibur, belum dapat kesempatan kemana-mana, marilah kita ke Padang Rockstar.
0: Boleh.
1: Tapi Padang cabang Bali.
0: Iya.
1: Karena The Western Resort Nusa Dua Bali presents Travelogies of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, which is besok ya, udah bisa mulai ya. Dan kali ini Rockstar Travelogies of the Archipelago akan mengajak kamu untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan suara

0: Kalio domba muda, ikan bakar with asam padeh sos, rendang siris, itia lado mudo Bukit Tinggi, dan udang bakar Pariaman. Buruan dan reservasi sekarang juga, dan follow sosial medianya pastinya di @ikan.bali dan juga @westin.bali. Sekali lagi di @ikan.bali juga @westin.bali.
1: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
2: Bakal ngebahas salah satu film yang paling ditunggu-tunggu ya. Soalnya nih Rockstar Marvel Studio resmi menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang diperankan Ryan Gosling yang bakal tayang di 28 Juli 2028.
0: Wah, masih 2028. Gua kira udah di tahun ini ya. Padahal ini kemarin waktu udah di announce bakal ada Ghost Rider lagi, bener-bener timeline gue isinya Ghost Rider.
2: Bener banget.
0: Tapi dan
2: 2028 tuh bentar, wet, nggak kerasa.
0: Nggak kerasa ya. Tiba-tiba kayak bulan ini aja udah Agustus, udah mau akhir.
2: Udah,
0: loh. Bener-bener nggak kerasa banget. Dan film ini Rockstar disutradarai oleh Sean Levy.
2: Yes.
0: Ini menjadi menjadikan Ryan Gosling sebagai aktor kedua pemeran Spirit of Vengeance di layar lebar. Yang mengikuti Nicolas Cage yang sebelumnya memerankan karakter Johnny Blaze.
2: Yes, dan hadirnya Ghost Rider ini dipastikan makin ya melengkapi deretan film besar Marvel di 2028. Soalnya kan mendampingi peluncuran film X-Men dan juga ada Black Panther 3. Wah, seru banget ya, gak sabar ya. Kira-kira 2028 ya Rockstar, kita bakal nobar bareng gak ya?
0: Istilahnya mungkin 2028 lebaran Marvel kali ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. Rockin' Life.

0: Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star. AE.
1: Tapi AE bukan sembarang AE.
0: Tapi kali ini AE tentang apa nih?
1: Ini AE yang benar-benar AE, yaitu account executive, ya kan?
0: Yes.
1: Soalnya buat kamu nih rockstar yang mungkin suka tantangan, suka eksplorasi, dan juga kenalan sama orang baru, pas banget nih. The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account executive dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus, diutamakan Bali based. Dan kalau itu adalah kamu, langsung kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram di @therockinglife.bali, atau kamu bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi di Instagram di @therockinglife.bali atau email di bali@therockinglife.com. Kita tungguin.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes Rockstar, it's time to add your new music, new playlist. Bareng kali ini kita kedatangan yang jauh-jauh ya, dari Korea Selatan. Ada Stray Kids with This and That.
1: Yes, dan kali ini kita bakal ngebahas single terbaru dari boy band di bawah naungan JYP Entertainment ini, yaitu Stray Kids, yang baru aja ngeluarin single terbarunya judulnya This and That.
0: Tuh. Yes, lagu ini suara rockstar. Ini dan itu ya. Yeah. Dan lagu ini digarap langsung trio produser internal Stray Kids. Mm-hmm. Namanya Bang Chan, Chang Bin dan juga Han. Berarti yes, ini vokalisnya langsung ya.
1: Membernya
0: ya. Dan musiknya ini menggabungkan groovy hook dan sentuhan produksi eksperimental khas Stray Kids.
1: Dan liriknya sendiri ya mengusung pesan penuh percaya diri tentang keberanian mengambil keputusan tanpa ragu memilih untuk mengambil dua-duanya. Jadi daripada pilih satu, mending dua-duanya.
0: Oh gitu, maruk ya. Ya sudahlah rockstar ya, marilah kita bermaruk-maruk bersama bareng Stray Kids with
1: This and That.